Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
3: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Hello.
1: Okay. Keputus guys. Terputus. Okay. Tiba-tiba keluar sendiri. Saya juga enggak tahu kenapa. Sampai mana saya tadi tiba-tiba keputus.

sampai mana tadi? Si Raden ngomong sampai mana? Bukan yang jelas mensibukkan anak dengan berlibur, beribadah bersama, makan dan nonton TV bersama adalah sebagian dari upaya kita selaku orang tua gitu ya, untuk menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan menyenangkan sebagai solusi utama untuk mengalihkan sumber rasa bahagia yang selama ini telah mereka temukan pada dunia virtualnya gitu. Upaya ini juga harus didukung oleh perubahan sikap dan perilaku orang tua sebagai role model atau contoh anak dalam bergadget, dengan cara lebih selektif memilih waktu dalam menggunakan gadget, terlebih di hadapan anak gitu. Karena saya rasa tidak akan sulit bagi kita sebagai orang tua untuk memulai terapi psikososial ini bila semua didasari oleh rasa cinta dan tanggung jawab kita pada anak. Mari sejak dini kita coba untuk memulai detoksifikasi gadget sembari menunggu dan mempersiapkan kesehatan mental anak kita untuk kembali mengikuti aktivitas pembelajaran tatap muka langsung yang semoga tidak butuh waktu yang lama lagi gitu. Oke. Sampai sini dulu. Waduh. Itulah serba-serbi atau itulah pengaruh-pengaruh game Free Fire bagi perilaku anak, bagi kesehatan mental anak. Ya sebenarnya enggak Free Fire doang ya, tapi semua game gitu. Karena gadget sudah semakin canggih, anak sudah semakin enjoy dalam bermain game, yang dimana ketika anak sudah enjoy, dia bisa melupakan waktunya, melupakan tugasnya, bahkan melupakan kehidupan bersosialnya. Yang artinya adalah kita sebagai orang tua harus bisa mendampingi anak, memberitahu anak agar anak bisa mengerti bahwa game penting, aktivitas juga penting. Maka mereka harus berjalan beriringan agar game juga terlaksana, mandi juga terlaksana, makan juga terlaksana, tidur juga terlaksana, yang kemudian akan membuat atau menjadikan anak kita atau diri kita sendiri menjadi lebih sehat secara mental dan sehat secara fisik gitu. Karena memang meresahkan ya, saya kemarin lihat banyak banget hal-hal yang viral karena Free Fire ini, dan saya juga gak habis pikir kenapa kok orang tua membiarkan anaknya bermain game Free Fire tanpa mengerti atau tanpa tahu bahwa game Free Fire ini juga bisa dapat mengubah perilaku gitu. Karena setiap game itu mempunyai batasan usia tertentu untuk dimainkan seorang anak gitu, agar anak tersebut tidak melampaui batas, agar anak tersebut sudah siap untuk menghadapi game yang dimainkan gitu. Itu aja sih. Dan waktu kita sudah selesai, sudah 30 menit. Oh bukan, 1 jam. Sudah 1 jam mental mantul menemani kalian. Dan saya ingatkan lagi buat kalian yang pengen curhat, berbagi cerita atau berbagi informasi atau kritik dan saran, langsung saja ke inspiradio.id gitu. Dan jangan lupa untuk tetap terus berbahagia, tetap terus menghadapi dunia yang baru, tetap terus berpikir positif,
dan tetap terus belajar untuk menghadapi masalah-masalah kalian gitu. Kalian tidak sendiri, kalian masih ada mental mantul. Saya Ian, mau pamit. Assalamualaikum.

0: I
1: Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

아버지.

0: 처음 보는 얼굴인데.
1: 네, 뭐든 시켜만 주시면 열심히 하겠습니다.
0: 배기가 좋구나.

0: Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung. Baheula Paris van Java ayeuna borok jeung kusta. Baheula di lingkung gunung ayeuna heurin kutang tulang. Bang, ai soal renjul jeung bolong mah geus tong aneh. Apan ari ngomean teh pantara disakaliguskeun kawas dengar di wae. Lamun disakaliguskeun ngomeanana alus, pemborong teh moal boga cengcelengan keur taun hareup. Pan eta teh kitu cenah, lamun jalan kanalna 5 cm, anu datang teh ngontrol teh ningali 5 cm weh oh dirojok 5 cm. Padahal ka ditu mah tinggal 2 cm. Heeh, dah begitu beres nyolok langsung kepeulan. Leos, sakitu tah kajadian teh. Terus poek sayat ayeuna mah geul ayeuna mah jalan teh poek geul lamun teu penting teh bawa mobil teh ngatog maksud naha penerangan jalan umum ngan Asia Afrika we nu hurung teh Paraga meureun nya Jalan Merdeka tah bangsa ka dieu geus komo Jalan Soekarno Hatta alah geus pembatas jalan we teu ka deuleu terus naon deui nya ayeuna teh banjir teh Pak
1: banjir oh
0: asal hujan seutik we jalan teh langsung banjir. Terus mobil anu sok ayeuna borna kelas mobil dari repek teh geus ya begitu kadinya mah lain ginding ngerebek tah langsung geus poek teh terus ada kumaha teh nya nya ngararomeanana siga kitu geura jadi ai pengusaha mah meureun nya. Cenah meureun kontraktor cenah ieu mah. Lain fitnah ieu mah. Meureun pikiran teh ngan duit jeung duit we unggunya. Kang tau we jeung Kang tau heuh.
2: Ada naon deui cenah meureun eta
3: tapi ari masalah macet mah
0: angger. Macet mah geus teu aneh atuh da tiba heula oge macet. Tah, rek teu macet kumaha coba dileuwih panjang heuh. Leuwih panjang teh eta 05 naon we eta kasih. Eta nagogna teh di dinya. Nagog di dinya tengah jalan. Lain tengah jalan jenis topan ya, kurang kadang-kadang sok pikir meninggal dirinya eta teh heuh polisi mah aya dirinya justru rek nanyakeun ieu teh eta teh supirna anu nekat wanian heuh atawa polisina nu eueuh ka wani leutik buri naon kuat udud kersa maksudna ti supir ka polisi ah fitnah sia sok ngomongkeun ngambek ka ti polda ka dewek ngambekna lain ka maneh ieu mah ngira-ngira euy
2: pengertian
0: Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung. Kering nang tunggalang layung, panas tiris kumarurung. Baheula lautan api, ayeuna lautan naon? Lautan Runta. Alah eta kamari main oh, di leuwih gajah eta teh. Tanah longsor nyeret runtah ningang kampung nu maot lain saeutik. Salah saha eta coba jeung Mang Usep. Salah saha Bayon.
2: Petugas
0: naon?
2: Petugas tukang sampah.
0: Apunten kajantenan di leuwih gajah mah ieu mah musibah. Sakali deui saur pa sakali deui saur pajabat nangukeun musibah. Padahal eta teh kuduna mah dipikir. Kumaha carana mejen runtah nu bener di belah mana dikelola kumaha nya kitu nya banyak. Lain kok seutik maut musibah. Katong ieu musibah. Si Abah kapre duitna kacopetan musibah. Kitu nya aja sakurulingna copet dompet di tembok tembok. Mun bisa mah nya euy mejen runtah teh tepatna nu bener. Pikiran heula tah jadi prioritas nu kareu teh nya. Daripada ngamikiran heula moal sagala rupa, tarik mejen runtah ka mana kitu kan. Pan urang teh ayeuna namahan mall teh berarti runtah bakal namahan deui. Namahan hotel runtah pasti namahan deui. Ai tempat meujeun runtah teu dipikiran. Ulah nepi ka kajadian si Galawi Gajah kanari. Lain batur rungku sep. Dulur aing geu nu maot teh. Karunya dulur-dulur. Sing tambah we nya mudah-mudahan pamarentah urang daek ngingetan tah kumaha ngelola runtah, meujeun runtah nu bener. Ulah narik iuran sampah we terus. Jeung ditatah henteu. Heuh. Tapi memang teu bisa sorangannya, urang kudu babarengan beureun sep kudu rereongan. Kieu merentah. Wali kota jeung warga kota niatna kudu sarua gawe rampak babarengan hayang bebenah ngomean. Hari aing-aingan mada moal bisa euy. Hiji ka kaler, hiji ka kidul, hiji deui ka kulon, hiji deui ka wetan. Contohna siga punclut ayeuna teh. Heeh, masyarakat hayang punclut teh dijieun leuweung deui supaya asri, alus, nya, ribun meureunan. Wali kota cenah rek nyieun jalan gede ka dinya. Ari soal wali kota nyieun jalan mah satuju, mangga wae. Supaya lamun aya jalan ka dinya mah gampang ngabebenah punclut ayeuna nu keur kumuh teh nya, supaya jadi alus deui. Supaya jadi alus deui. Ngan ieu ye teuing pa wali kota teuing apal teuing henteu. Teuing api-api teh ka cenpo. Di tukangan pa wali teh aya nu nutur-nutur tah bari peureut ongkog-ongkogan. Heeh. Eta teh rek ngawangun imah cenah di dinya teh. Jadi angpau. Rek nyen tempat istirahat cenah. Ngomong nama kieu abong nu peureum. Oh, tanah puluhan hektar katempona siga tilu tumak we kumaneh nama. Malah pejabat jeung nu demo loba oge teu kaciri kusabab peureum. Jadi disangka teh berenyit teh budak SD ngariung. Alah aing mah. Moal dianggap. Bersuma eta mah ukurana angpau we jeung angpau. Ah aing mah. Padahal idealna teh pan kieu yeuh. Ngajalankeun pangwangunan ulah ngaruksak lingkungan baeon. Mang Bogel, Mang Omen, Mang Usep. Sabab program pamarentah kota teh kudunya tamangfaatna. Sagala anu dibangun teh kudu keur kapentingan rakyat, lain kapentingan pengusaha. Di mana-mana oge nu ngaran pengusaha mah nawaituna ngan ukur laba jeung laba. Ulah percaya make jeung aya konsep 80-20. Wah, 80 hutan, 20 imah. Mimitina. Da ari geus loba imah mangke aya tukang tambal ban, aya tukang rokok, aya geus rajet, rajet. Sakali deui naon? Rajet. Contohna gerata siga kamari naon contohna teh mah tuh babakan Siliwangi antepkeun atuh Sina Lestari ulah nyieun gara-gara ngajegir siga gedung sabuga tah sasana budaya karesa jeuleuh gue di dinya jadi nu lain ampir asup ka dinya untung harita di demo gede-gedean ku seniman euy padahal seniman mah teu hayang jadi pejabat teu hayang jadi pengusaha teu hayang narima duit cenah teu pararuguh nya demo teh murni nyaan lain siga PT Udud ayeuna aya di Bandung teh loba PT Udud aya disebut Udud teh usaha dagang urusan demo di Balalaya 20.000 ewang geus pokona mah unit tai unggul conto di tangganya ye duh angguran tegalega tata jadi taman kota biara sarerea bikin kabanggaan warga bah sapalebah dia mah urang satuju yang jeung pawari sabab tegalega terek dijieun taman seni dan budaya. Jadi segala rupa kegiatan kesenian teh nu gede-gede engke bakal di dinya cenah bae. Ya, syukur-syukur lamun aya pementasan rutin kesenian Sunda heuh supaya kesenian Sunda teh teu leungit kitu tah supaya. Urang teh tadi ngomongkeun we terus cik urang ngaturkeun lah sakeu deung eta Bapak pamimpin. Kahatur pawali kota ulah gampil ungeuk-ungeuk mangga. Ka usulan pengusaha nu ngadon ngaruksak kota kitu tah buktina naon coba jalan macet di mana-mana digencet ku mall jeung plaza erek nepi ka iraha Bandung geus macet kacida. Aduh ripu euy ari beurang-beurang oge meni riweuh nya kitu nya jeung kuru kira deui wali kota ulah ukur jadi tukang tunjak tunjuk PKL jeung tukang beca mah lamun diseureun ngadon ngamuk boro-boro nurutnya sabab kieu ieu bedana teh nya warga kota jeung nu sejen teh bedana kieu warga kota lain gajah sirkus nu dititah diuk gek diuk

0: Piraku hari geus nyobat mah heuh teu bisa cili bantuan. Sangkan kota jadi endah, sangkan kota jadi bersih lain kitu. Ieu mah ngan saukur sorat di seniman ka cinta ka Bandung nya. Tapi apalah artinya seorang seniman? Apa artinya suara seniman? Alah seniman mah cetek. Pis ya.
1: Diolahan abis nu pajabat poe teu kompak.
2: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: lagunya?
1: Sekarang lagunya?
0: Apa?
1: Apa?
0: Lagu apa sekarang?
1: Apa sekarang?
0: Lagu?
1: Anak sekolah.
0: Dari?
1: Dari.

0: in the air.
1: Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya stay tune aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: In your face, all over the place.
1: We're online 24/7. 24/7.
2: You're listening to the hottest internet station.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Hi there, this is RJ Zao.
4: This is RJ Serval.
5: I am RJ Jun.
3: This is RJ Ivan.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
6: Hey, welcome to Mental Mantul. Sebuah program baru di inspiradio.id di mana selama 1 jam ke depan akan membahas seputar kesehatan mental, berbagi informasi, dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nasib adalah ketentuan dari sang pencipta untuk manusia. Manusia dapat memiliki nasib yang berbeda dari orang lain. Dan manusia juga dapat membandingkan nasibnya dengan orang lain. Nasib manusia mungkin dapat diubah. Nasib manusia mungkin juga dapat diterima dengan lebih buruk. Manusia memang tidak dapat menghindari nasib. Dan banyak sekali orang di luar sana yang ingin mengetahui nasibnya sendiri sebelum nasib itu menimpa dirinya. Ada banyak sekali manusia ingin mengetahui dirinya bernasib baik atau buruk. Nasib baik biasanya ditandai dengan materi, kekuasaan, dan kesehatan yang dimiliki. Berbicara tentang kesehatan, tentu hal ini menjadi concern utama dari semua orang. Dan tentu bukan hanya kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental yang dimiliki. Ada beberapa orang yang ingin mengetahui kesehatan psikisnya dengan mendatangi peramal untuk mengetahui apakah kesehatan dari mental mereka adalah nasib baik. Lantas, bagaimana jika manusia mencari tahu nasib baik dengan meramal? Apakah ramalan tentang kesehatan mental seseorang akurat? Lalu, bagaimana cara meramal kesehatan mental? Dan apa itu ramalan? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RJ Baru.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Thank Eric you. Clapton, please, on vocal.
1: Two. Turn up, two.
2: M1

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Kelar 15 menit perang sama koneksi dulu kayaknya. Halo, selamat malam sobat Isbel.

di pukul 23 lebih 15 menit. Tentunya di program Ghost Station. Seperti biasa,

radio.id. Kita bisa juga kirim DM ke IG-nya Inspiradio di Inspiradio. Setiap email yang masuk ataupun DM akan ilusi bawakan minggu depan. Ilusi tunggu.

Pada malam hari ini, ilusi akan mengisahkan tentang di balik dinding rumah sakit.

Ibu Yulita sudah tak sadarkan diri sejak kemarin. Kami yang berdiri di sekelilingnya hanya

dengan kondisi pasiennya yang satu ini. Dia hanya duduk memperhatikan monitor yang ada di samping tempat tidur. Beberapa saat kemudian, detak jantung Ibu Juwita semakin lemah dan semakin melemah. Akhirnya, derai tangis keluarga memecah sunyinya ruangan. Ketika sekitar jam 1.

Namaku Rita. Aku bekerja sebagai perawat salah satu rumah sakit yang ada di pusat kota Bandung. Sekira 5 tahun yang lalu aku menjalani profesi ini. Pekerjaan yang memang sudah menjadi cita-cita sejak kecil, termasuk pekerjaan yang sangat mulia menurutku.

Aku sangat menikmati melakukan pekerjaan ini. Nyaris semuanya aku lakukan dengan senang hati. Aku suka pekerjaannya. Aku suka rekan-rekan sejawat. Aku suka lingkungannya. Semuanya. Nyaris semuanya. Rumah sakit tempatku bekerja ini adalah rumah sakit yang sudah lama berdiri. Bisa dibilang usianya memang cukup tua. Ya, layaknya bangunan tua yang ada di Kota Bandung, tentu saja masih berarsitektur Belanda. Di beberapa sudutnya sengaja dibiarkan apa adanya, tak pernah direnovasi sedikit. Hanya catnya saja yang terus diperbaharui. Menurut sejarahnya, waktu pertama kali dibangun rumah sakit ini, rumah sakit ini hanya memiliki satu gedung dan satu lantai saja. Sekarang sudah memiliki beberapa gedung dalam satu kawasan. Salah satu gedungnya terdiri dari 7 lantai. Rumah sakit yang sangat luas dan cukup terkenal juga.

Ibu Juwita, satu dari beberapa pasien yang sangat aku ingat sampai sekarang. Salah satu alasannya karena beliau cukup lama dirawat, selama kurang lebih 2 bulan, sampai akhirnya takdir berkata lain. Ajal menjemputnya di ruang rawat inap. Selama 2 bulan masa perawatan, kami para perawat sudah cukup akrab dengannya. Kebetulan juga Ibu Juwita orang yang sangat ramah, senang bersenda gurau dan berbincang. Ketika masuk rumah sakit, Ibu Juwita berusia 69 tahun. Tubuhnya kurus dengan rambut panjang yang sudah memutih. Penyakit yang dideritanya cukup berat. Dan komplikasi juga. Kebetulan aku yang pertama kali menangani dan merawat beliau setelah keluar dari penanganan UGD.

Ruang yang Ibu Juwita gunakan adalah ruangan VIP. Satu ruangan hanya dihuni oleh satu pasien. Di dalamnya tersedia sofa dan meja untuk keluarga yang ingin menemani. Dengan telaten, aku merawatnya pada malam pertama, mempersiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan. Hanya ada dua anggota keluarga yang menemani. Satu laki-laki berumur 40 tahun dan satu perempuan berumur sekitar 25 tahun. Yang laki-laki berdiri di samping tempat tidur sambil terus berbincang dengan Ibu Juwita. Sementara yang perempuan duduk di sofa sambil terus-terusan memainkan ponsel yang ada di tangannya. Sudah ya Bu, sekarang Ibu istirahat. Saya berada di ruang perawat, tidak jauh dari sini. Kalau ada yang diperlukan, Ibu tinggal tekan tombol yang ada di sebelah tempat tidur. Saya langsung datang. Terima kasih ya, Neng. Jawab Ibu Juwita dengan senyuman. Setelah itu, aku langsung keluar, berjalan menuju ruang perawat yang berada di ujung lorong. Ruangan Ibu Juwita dan ruang perawat berjarak sekitar 30 meter.

Ruang rawat inap ini berada di gedung paling besar kedua. Bangunan yang tua usianya. Malam itu yang bertugas hanya aku dan dua teman perawat, Ida dan Riana. Aku duduk sendirian di meja perawat yang berada di depan ruangan. Sementara Ida dan Riana masih berkeliling ke ruangan pasien. Sekitar jam 11 malam, pintu kamar Ibu Juwita terbuka. Kemudian dua anggota keluarga yang sejak awal menemani keluar dari ruangan.

titik ibu saya ya. Kami hanya bisa menemani sampai di sini. Besok kami datang lagi. Begitu ucap sang lelaki yang belakangan aku tahu kalau dia adalah anak dari ibu Juwita. Baiklah Pak, jawabku dengan ramah. Kemudian mereka pulang. Sendirian aku duduk di meja depan ruang perawat. Sementara Ida dan Riana berada dalam ruangan yang tepat berada di belakangku. Lorong kosong panjang menjadi pemandangan yang aku lihat di depan. Kanan dan kirinya berbaris pintu ruang rawat inap yang tak semuanya terisi. Hanya beberapa saja. Sangat sepi dan hening. Situasi yang sudah biasa aku dan teman-teman rasakan apabila sedang tugas malam. Waktu itu sudah hampir jam 1 malam.

Ibu Juwita berada pada ruangan yang letaknya nomor 2 dari ujung. Aku sengaja mengunjunginya paling terakhir. Ketika tepat berdiri di depan kamar, dari jendela aku dapat melihat kalau lampunya masih menyala terang. Sebelum membuka pintu, aku terdiam sebentar karena mendengar sesuatu. Senandung nyanyian kembang Jawa terdengar sayup-sayup dari dalam. Lalu aku mengetuk pintu sebelum membukanya. Ternyata Ibu Juwita yang sedang bernyanyi nyanyian tembang lagu Jawa. "Selamat malam, Bu. Kok belum tidur?" tanyaku dengan ramah. "Iya, Neng, belum ngantuk. Supaya cepat ngantuk, biasanya saya bernyanyi dulu." "Tak mengganggu kan ya, Neng?" Ibu Juwita membalas sapaku dengan senyumannya. "Tak apa-apa, Bu. Tapi Ibu harus istirahat supaya lekas sembuh."

Selanjutnya, aku menemaninya untuk beberapa saat. Dalam perbincangan yang cukup singkat itu, dia bercerita sedikit tentang keluarganya. Bercerita dengan nafas yang beberapa kali tersengal. Dia bilang, kalau tadi yang menemani di ruangan adalah anak laki-lakinya yang nomor 2. Yang perempuan itu istrinya, menantu Ibu Juwita. Anak pertama bekerja di luar negeri, sedangkan yang bungsu perempuan tinggal di Surabaya bersama suaminya. Ibu Juwita, perempuan kelahiran Semarang, bertahun-tahun tinggal di Bandung karena mengikuti sang suami yang bertugas di kota kembang ini. Suaminya sudah lama meninggal, dan sepeninggal suaminya, dia tinggal di rumah anak laki-lakinya yang nomor 2, yang tadi menemani di dalam ruangan. Cukup lama aku mendengarkan beliau yang tampaknya sangat senang bercerita. Hingga akhirnya aku sedikit memaksanya untuk beristirahat.

hidupkan ya Bu. Kalau ada apa-apa, Ibu silakan tekan tombol panggilan. Setelahnya aku keluar kembali ke ruang perawat.

memaksanya untuk terus dirawat inap. Beberapa kali kondisinya sempat sangat menurun karena komplikasi penyakit yang dialami. Sudah nyaris 2 bulan masa perawatan, membuat kami sebagai perawat menjadi akrab dengan beliau. Belakangan kami tahu kalau ketiga anak-anaknya termasuk orang berada. Biaya rumah sakit sepertinya bukan masalah buat mereka. Tapi hanya anak lelaki nomor 2 yang sering terlihat datang mengunjungi. Itu pun hanya beberapa kali dalam seminggu. Bisa dihitung dengan jari. Anak perempuan yang tinggal di Surabaya hanya datang 2 kali.

sama sekali tak pernah terlihat. Ibu Juwita lebih sering sendirian. Hanya kami perawat yang setia menemani. Kami juga jadi terbiasa mendengar teks-teks senandung tembang Jawa yang beliau nyanyikan sebelum tidur hampir setiap malam. Hingga akhirnya pada satu malam di bulan Maret, karena kondisinya yang sudah amat sangat lemah dan sudah tak tertolong lagi, beliau menghembuskan nafas terakhir. Ibu Juwita

Ketika jenazah Ibu Juwita sudah dibawa pulang oleh keluarga, ruangan tempatnya dirawat kami bereskan lagi menjadi seperti semula. Kami yang merawatnya selama beliau di rumah sakit tentu saja merasa kehilangan. Sosok yang ramah dan baik hati itu harus pergi untuk selamanya karena kondisi yang memang sudah sangat berat untuk sembuh. Salah satu bagian terberat dalam melaksanakan

0: 2017, jam 1 malam. Bel ruangan nomor 11 berbunyi, pertanda kalau pasien di dalamnya memerlukan bantuan. Aku langsung bergegas ke ruangan itu. Pasien ruangan nomor 11 kali ini berumur 42 tahun. Pasien korban kecelakaan.
1: Hai, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio. Inspirasi tanpa batas.

saya juga punya tipe-tipe pola asuh yang lain, tipe pola asuh yang berbeda dari yang saya berikan tadi. Oke, lanjut. Ini ada jenis-jenis

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
2: Penting itu, penting.
3: Dan yang terpenting,
4: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
5: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
6: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
8: Punya motivasi hidup yang tinggi.
9: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
4: pada tim kesehatan
8: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
4: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
10: Pandemi ini berakhir, amin.
9: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
10: Dan kami juga siaran di rumah aja.
6: Inspiradio.
7: Radio.
1: Inspiradio.
8: Well, Inspiradio.
10: Inspiradio.
4: Inspiradio.
3: Inspiradio.
9: Inspiradio.
7: Inspiradio.
3: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado, don't forget to follow our Twitter, at Inspiradoi. Like our fan page, Inspiradoi. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Sampai jumpa kembali di lain kesempatan dengan kisah atau cerita yang menarik lainnya. Ilusi Live dari Surabaya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo, halo, selamat malam para pendengar Inspi Radio. Kembali lagi bersama saya di program Mental Mantul. Sebuah program yang akan membahas tentang kesehatan mental, berbagi informasi dan kondisi tentang kesehatan mental. Dan tema kita pada malam hari ini adalah self harm. Gimana sih bacanya? Self harm, self harm, self harm. Ya gitulah. Tulisannya HARM. Self-harm. Tapi sebelum saya masuk ke tema, seperti biasa saya akan mengajak kalian untuk memfollow semua sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya banyak sekali konten-konten menarik yang akan diberikan, atau informasi-informasi yang menarik yang akan diberikan di sosial medianya inspiradio.id. Dan jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya banyak sekali program-program yang menarik, program-program yang akan menemani kalian setiap hari hingga 24 jam, yang dapat menemani kalian di masa pandemi ini.
1: Saya RJ Indah Uhu.
2: Hai, saya RJ Rizky.
3: Saya RJ Nanda.
4: Saya RJ Andi.
5: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
6: Saya RJ Lia.
7: Saya RJ Blind.
8: Hai, saya RJ Sefa.
9: Saya RJ Sef.
10: Saya RJ Jul.
11: Saya RJ Sajan.
12: Saya RJ Cah.
13: Saya Rizky Hafidsyah.
14: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
9: hanya di
8: Inspiradio.
9: Inspirasi tanpa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter, at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
11: Listen! Do it with me!

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Inspirit, saya TKOB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya TKOB dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini RG Chef, tapi nggak cuma RG Chef di sini. Edisi spesial bagian kedua, tepatnya pada 9 November hari Minggu pukul 15 lewat 18 menit. Kenapa edisi spesial? Karena di sini bukan cuma ada RG Chef, di sini ada RG PC dan tentunya ada Om Genin yang membuat acara pada hari ini semakin spesial ya. Kita lagi makan-makan di kawasan Batu, di tepatnya di Labu, di warung Labu, di traktir Om Genin untuk dalam acara ulang tahunnya Om Genin yang ke 64 katanya. Oke, untuk klarifikasinya mungkin Om Genin sendiri yang akan menjelaskan acara berikut.
1: Halo, selamat siang menuju sore, saya Genin. Acara ini cuma iseng-iseng belajar, kita nyoba siaran di outdoor gimana hasilnya nanti. Kalau oke, suatu saat mungkin Kota Batu Radio dipanggil wawancara artis langsung budal, ada ceritanya. Terima kasih buat semua listener yang setia selalu dengerin Kota Batu Radio, dukung kami lewat SMS boleh, lewat MRC boleh. Langsung ke yang lain, monggo.
0: Oke, di sini kembali dengan RCC. Terima kasih buat Engenin atas fasilitasnya. Kita dengar suara RCC bentar lagi ya, karena masih mengisi perut. Oke. Kita putar lagu dulu. Oh enggak, kita siapa-siapa yang ada di channel Batu tentunya yang mendengarkan edisi spesial bagian kedua ini. Di sana ada Pratap Singh. Pratap Singh adalah musuh dari Inspektur VJ. Ada juga Mbak Indah yang selalu listen radio Kota Batu. Oh ya, untuk kabar-kabarnya tadi mau ganti nama itu Making Juke ya. Just Juke. Karena cukup saru namanya. Tadi namanya diganti dengan bahasa Melayu, yaitu suara kenikmatan online radio. Tagline-nya kenikmatan tanpa batas. Tapi enggak, itu Making Juke. Oke, di sini untuk RJ Rizky, mohon maaf ya tadi dipotong. Nanti boleh dilanjut lagi. Karena edisi dadakan. Kita kembali nanti. Kita putar dulu kotak dengan Aku Percaya Pilihanku. Cek di saat sambil menunggu RCPS selesai makan.

0: Oke, saya RJPSEK dan saya kenyang. Itu yang saya ungkapkan. Oke, selamat sore ya buat para pendengar Radio Kota Batu. Masih stay tune terus nongkrong di Radio Kota Batu, temenin para RJ di sini yang lagi makan-makan ya. Pendengarnya RJ yang makan, pendengar yang nikmatin aja ya.
1: Oke, terima kasih buat RJ Besek. Sebenarnya di sini ada 4 orang ya, yaitu RJ Besek, Genim, RJ Besek dan kekasih dari RJ Besek, tapi malu-malu mau angkat bicara. Welcome buat Selena. Terima kasih sudah listen ya. Oh iya, untuk sekitar informasi, Po yang berada di Riau sedang perjalanan menuju Malang. Berangkat. Oh. Oh ya, yang perjalanan dari Riau menuju ke Malang, katanya perjalanan sekitar 4 hari. Kita doakan saja ya. Kalau Po nanti online, teman-teman akan semua semoga ya nggak ada hati di jalan gitu ya. Oke. Ya. Karena yang harus saya hati kan supir dari transport yang dinaiki oleh Po. Oke. Sir Pratap Singh ternyata sudah ganti nick dengan menjadi cowok Anu. Oke, okay, welcome cowok Anu dan welcome buat Selena yang baru dengerin. Thank you selalu. Stay tune di Radio Kota Batu, inspirasi tanpa batas. Kita dengerin ini ada Armada, katakan sejujurnya.

0: Oke. Masih dengan Energy Chef di sini. Acara makan-makan yang diadakan oleh founder kita Om Genin. Energy Chef ingin jelaskan suasana di sini ya. Ini berada di sebuah gazebo yang berada di tengah-tengah tambak ikan. Dan suasana di sini lagi hujan. Jadi sungguh romantis sekali. Welcome buat Mbak Sitin. Oke. Langsung nengsong ya. Sebentar lagi mungkin closing karena ada suatu karena ada suatu kendala yang enggak bisa dihindari, yaitu berhubungan dengan 14% baterai laptop. Oke. mungkin RGPC ya. Ada yang mungkin disampaikan, silakan.
1: Oke, buat para pendengar Radio Kota Batu, ini kita lagi coba tes siaran di outdoor ya. Jadi suaranya bening nggak ya? Ini kita di sini lagi ditemani rintik-rintik hujan, gerimis mengundang ini, mengundang kedinginan. Oke, dikarenakan keterbatasan listrik dan laptop ya di sini. Jadi kita gak bisa lama-lama buat nemenin para pendengar setia Radio Kota Batu. Sebentar lagi mungkin bakalan kita closing ya. Nunggu baterai sekarat dulu. Oke, saya kembalikan ke RGC.
0: Oke lah, itulah. Di gazebo sini gak ada stop kontak listrik. Jadi kita siaran apa adanya dengan diawali baterai 50% tadi. Sekarang sudah sampai 14%. Mungkin sebelum closing, Om Genin yang ada disampaikan, silakan Om.
2: Oke, terima kasih RJ Sir. Terima kasih juga Pak RJ Pesek dan sang kekasihnya yang sudah sempatkan hujan-hujan kesini buat percobaan. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita, lain kali kita bawa aki atau genset sekalian ya, biar bisa siaran 24 jam. Tapi intinya siaran ini sukses, lancar. Satu saat ada perlu mendadak, kita langsung berangkat. Makasih sekali lagi buat semua listener, buat semua RJ yang selalu mendukung Kota Batu Radio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat Om Genin. Sebenarnya kita suka-suka saja ya kalau diajak tes gini, soalnya ada ada konsumsi yang gratis. Sebenarnya tadi RJ Chef sudah ngantuk-ngantuk main IRC di rumah. Ada yang typing traktiran ya. RGB langsung typing ada traktiran dari Genin. Ngantuk hilang seketika entah kemana. Oke. Okay. Terima kasih ya buat beberapa orang. Terima kasih buat di sana ada Mbak Sitin, ada Chow Anu, ada Rizky yang tadi sempat RGB potong. Ada Mbak Indah juga. Terima kasih Mbak Indah. Selena, hampir lupa. Oke, terima kasih semuanya buat para pendengar Radio Kota Batu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. RGSF akhiri edisi 9 November 2014, edisi spesial bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Radio Kota Batu, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips sokir. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

0: Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi.
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke. Okay.
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.